0: Ibnu Qayyim memberikan nasihat yang sangat indah. Amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan seorang musafir yang membawa ransel berisi pasir. Bekal pada ransel tersebut hanya memberatkan, namun tidak membawa manfaat apa-apa. Al-Fawaid, halaman 81.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
9: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
10: Kebobolan? Mens tahu?
9: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
10: Velpo?
9: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
10: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
9: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
10: Seperti kita-kita.
9: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
8: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
11: Moderato FM. Moderato.

0: Moderator FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat moderat tua tidak perlu membuat lingkungan serba steril. Yang lebih penting, membangun kebiasaan sehat sejak dini dan menjadikannya rutinitas sehari-hari, seperti memiliki jadwal tidur yang cukup dan teratur. Tidur bukan sekedar waktu bagi anak untuk beristirahat. Kualitas dan durasi tidur juga berkaitan dengan kesehatan dan perkembangan anak. Orang tua tidak hanya berfokus pada berapa jam anak tidur, tetapi juga membangun jadwal tidur yang konsisten. Kebiasaan seperti tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari mengurangi aktivitas yang terlalu merangsang menjelang tidur, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman bisa membantu membentuk rutinitas tersebut.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat.

0: 모두 다
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

Ibnu Qayyim memberikan nasihat yang sangat indah. Amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan seorang musafir yang

0: Aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sehat alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu.
6: Ini biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap. Bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.

0: Moderat FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, saat mulai bersekolah, anak akan lebih sering terpapar kuman dan virus karena berinteraksi dengan banyak orang. Agar anak tidak mudah sakit, orang tua tidak perlu membuat lingkungan serba steril. Yang lebih penting, membangun kebiasaan sehat sejak dini dan menjadikannya rutinitas sehari-hari, seperti memiliki jadwal tidur yang cukup dan teratur. Tidur bukan sekedar waktu bagi anak untuk beristirahat. Kualitas dan durasi tidur juga berkaitan dengan kesehatan dan perkembangan anak. Orang tua tidak hanya berfokus pada berapa jam anak tidur, tetapi juga membangun jadwal tidur yang konsisten. Kebiasaan seperti tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari, mengurangi aktivitas yang terlalu merangsang menjelang tidur, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman bisa membantu membentuk rutinitas tersebut.

Jalur Musik Informasi 107,2 Moderat FM. Sebagai masalah, selamat pagi kerabat moderato. Terima kasih ya sudah bergabung dengan galeri dangdutnya Moderat FM Madiun. Dan tembang-tembang dangdut tentu saja siap untuk menemani aktivitas kerabat moderato. Silahkan bisa bergabung ya di 081234147272. Ditunggu Lida hingga tuntas di jam 2 siang. Oke deh, selamat siang nih yang lagi sibuk banget, lagi repot banget ngurusin apapun yang diurus. Tetap semangat aja ya, yang selalu dengan aktivitasnya, rutinitasnya, semoga selalu diberikan kelancaran, amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja kalau gitu kita ke Juan Reza yang udah siap banget nih ya. Jarang pulang, kok bisa? Pulangnya yang sering-sering dong ya. Ini dia tembangnya, yuk kita dengarkan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kamu

0: ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Milk Juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau Milk Juice melon, gratisnya Milk Juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
8: Moderato.

0: Mode Rush.
1: Hai guys, aku Mardi Yong. Kamu tahu nggak kalau di antara dedaunan ada ulat sutra yang menghasilkan benang sutra yang lembut? Dan kelembutan yang sama sekarang ada di Royal by Soclean Premium Series. Ini pelembut pakaian konsentrat pernet wangi dan lembutnya. Royal by Soclean Premium Series dilengkapi dengan 99% botanical fusion yang merawat dan menjaga pakaian tetap selembut sutra. Dan sun boosternya membuat pakaianku wangi seharian. Begitu halus, lembut, wangi lagi. Kamu semua harus coba ya, ada yang Summer Lovin' dan Spring Blossom. Beli dua-duanya di toko terdekat kamu ya. Royal by Soclean Premium Series, pelembut pakaian konsentrat pertama berbahan tumbuhan. Wangi dan lembutnya selembut sutra.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Aku

0: Aku love banget Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Ngajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Moderato!

ada Melili dengan tajamnya karang ya, diputar sama Lida. Dan informasi waktu sekarang berada di menit 37 dari jam 11. Sudah terdengar juga gitu ya, barusan azan salat duhur ya. Jadi silakan Anda kerabat meratu bisa menyempatkan diri beribadah, terus beristirahat, makan siang gitu ya, rehat sejenak dari aktivitas, akan membuat kerabat moderator semakin bersemangat nanti setelah istirahat, jam istirahat selesai gitu ya. Oke, sebelum ketembang lagi, Lida punya informasi kali ini dari iklim dunia usaha yang saat ini tengah diuji oleh berbagai dinamika. Ketidakpastian situasi ekonomi global maupun nasional nyatanya ikut memberikan imbas yang signifikan hingga ke level daerah. Menghadapi situasi yang tidak mudah tersebut, sinergi dan kolaborasi lintas sektor kini menjadi sebuah kebutuhan mutlak. Dan kesadaran inilah yang mendorong jajaran direktur dan juga manajemen Geopos gitu ya untuk segera mengambil langkah strategis. Mereka menggelar pertemuan dan dialog khusus bersama tokoh pengusaha senior kebanggaan Madiun, Sony Hendarto. Terus kemudian pertemuan yang berlangsung hangat ini menjadi ruang diskusi untuk membedah berbagai tantangan bisnis terkini di lapangan. Gitu ya, sosok Sony Hendarto ini tentu bukanlah nama baru di kancah perputaran ekonomi dan bisnis wilayah Madiun Raya. Tangan dinginnya sukses membesarkan berbagai lini usaha yang selama ini menjadi ikon hiburan dan gaya hidup warga lokal. Sebut saja restoran kuliner Nuna Laras yang menawarkan cita rasa khas, hingga kelengkapan fasilitas di iClub yang menjadi jujukan favorit, belum lagi jaringan arena rekreasi game Fantasia dan berbagai portofolio bisnis lain yang terus menggurita dan menyerap tenaga kerja. Kehadiran jajaran manajemen Radar Madiun di tengah tokoh pengusaha ini tentu membawa satu misi penting bagi kemajuan daerah ya, kemajuan Kota Madiun khususnya. Oke, kalau Lida lihat sendiri ya, Lida dulu juga pernah menjadi salah seorang gitu ya, anak buahnya Bapak Sony Hendarto ini. Orangnya baik banget, sabar, dan selalu mengingat gitu ya, bahkan ingat satu persatu siapa nama-nama dari anak buahnya ini, karyawannya, pegawainya gitu ya. Keren banget sih. Oke, kerabat moderata, jadi kita tetap semangat ya harusnya menghadapi apapun yang terjadi di tengah gempuran perekonomian yang tidak menentu. Dan Bapak Sony Hendarto ini secara senada juga mengutarakan hal yang sama mengenai pentingnya merajut kerjasama di masa sulit. Ia sangat menyadari bahwa para pelaku usaha kini tidak bisa lagi bersikap egois atau berjalan sendiri-sendiri. Dialog antara kedua tokoh dari latar belakang industri yang berbeda ini mengalir sangat dinamis dan produktif. Mereka secara mendalam membahas dinamika terkini dunia bisnis serta membedah rumitnya situasi ekonomi yang tengah terjadi. Kolaborasi yang sehat dan saling menguntungkan semacam ini diharapkan mampu menginspirasi lahirnya terobosan-terobosan baru di masa depan. Roda ekonomi Madiun, kerabat moderator, diyakini akan terus berputar kencang apabila seluruh pihak saling menguatkan dan memiliki visi yang sama untuk terus maju gitu. Oke, jadi kerabat moderator tetap bersemangat ya. Mungkin sekarang ini masih di posisi karyawan seperti Lida. Siapa tahu suatu hari nanti akan menjadi bos dari bidang apapun itu gitu ya. Amin. Oke deh, kerabat moderato, kita ke tembang berikutnya yang udah disiapkan gitu ya oleh Lida sendiri maksudnya. Ada tembang milik Sylvia, Mat Lukan Nyata. Ini dia.

0: Ibnul Qayyim memberikan nasihat yang sangat indah. Amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan seorang musafir yang membawa ransel berisi pasir. Bekal pada ransel tersebut hanya memberatkan, namun tidak membawa manfaat apa-apa. Al-Fawaid, halaman 81.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E

0: jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Moderato!

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Kerabat Moderato, terima kasih terus bergabung dengan Lida di Galeri Dangdut Moderat FM Madiun. Oke, kita akan bahas kesehatan gitu ya, siang-siang bahas kesehatan. Karena ini menyentuh semua kalangan. Nah, itu nakutin banget kan. Jadi kerabat Moderato, pernahkah mata itu terasa perih, kemudian kering, atau pandangan itu mulai kabur gitu ya setelah bekerja berjam-jam di depan komputer? Atau keluhan ini sering dianggap sebagai rasa lelah biasa, seringkali seperti itu. Padahal kondisi tersebut bisa menjadi tanda computer vision syndrome. Jadi sindrom kelelahan mata akibat penggunaan layar digital. Dan kalau sekarang ini bukan hanya pekerja ya kerabat Moderato, tapi juga ibu rumah tangga, kemudian para pedagang gitu yang sambil nunggu dagangannya terungan. Tapi kabar baiknya, CVS ini umumnya dapat dicegah dengan perubahan kebiasaan sederhana. Nah, gejalanya apa aja sih, atau penyebabnya apa dulu gitu ya? Jadi penyebabnya itu adalah yang pertama, durasi menatap layar terlalu lama gitu. Terus kemudian jarak mata ke layar juga tidak sesuai. Posisi layar yang terlalu tinggi, terlalu rendah, atau tidak sejajar itu bisa menyebabkan mata, leher, bahu, dan punggung itu lebih berat gitu ya, bekerjanya lebih berat. Kemudian pencahayaan ruangan kurang baik kalau misalnya sambil rebahan gitu ya. Ruangan yang terlalu gelap atau bahkan terlalu terang itu memiliki pantulan cahaya pada layar yang dapat membuat mata cepat lelah. Kemudian ukuran yang belum dikoreksi, misalnya saja mata minus, kemudian plus, silinder, atau mata tua seperti Lida ini tua banget gitu ya, yang tidak dikoreksi dengan kacamata sesuai gitu ya. Dan ini bisa memperberat keluhan gitu kerabat Moderato. Jadi kebiasaan kerja tanpa istirahat pun bagi para pekerja yang terus menerus menggunakan komputer tanpa jeda itu juga berisiko lebih tinggi mengalami keluhan mata dan otot. Nah, gejalanya apa? Nah, ini nih kerabat Moderato yang mungkin mulai mata terasa lelah seringkali seperti itu, kemudian kering, perih, panas gitu ya. Terus kemudian pandangan kabur, sulit fokus, kemudian mata merah atau berair, sakit kepala tiba-tiba gitu ya. Kenapa? Bukan karena gak ada. Mata itu terasa sensitif terhadap cahaya. Nah, itu salah satu gejalanya. Penglihatan juga bisa ganda pada sebagian orang. Nah, ini yang kadang-kadang orang katanya sih salah bantal, kurang tidur gitu ya. Ini leher, bahu, punggung itu terasa pegal. Nah, itu kerabat Moderato, itu salah satu gejala yang sering dirasakan gitu ya. Ini menurut dari websitenya ayosehatkemkes.go.id ya kerabat Moderato. Jadi kerabat Moderato mungkin harus ke dokter. Nah, kapan sih harus ke dokter? Ketika mata merah tidak membaik, pandangan kabur terus menerus, kemudian nyeri mata yang hebat, sakit kepalanya itu berulang gitu ya. Udah minum obat gitu ya, sembuh sakit lagi kayak gitu. Nah, keluhan tetap muncul meski sudah mengurangi penggunaan layar. Nah, ini perlu ke dokter untuk periksa gitu ya kerabat Moderato. Nah, gimana sih caranya biar tidak terjadi pada kita? Langkahnya sederhana sebenarnya. Terapkan aturan 20-20-20. Apa tuh? Jadi 20 menit menatap layar, kemudian alihkan pandangan ke objek yang berjarak sekitar 6 meter selama 20 detik gitu ya, dikira-kira aja. Kemudian cara sederhana ini membantu otot mata menjadi lebih

dirileks dan mengurangi ketegangan akibat fokus terus-menerus pada layar. Kemudian gunakan kacamata sesuai kebutuhan. Nah, ini bila memiliki mata minus, plus, silinder atau mata tua ya, silahkan bisa menggunakan kacamata sesuai hasil pemeriksaan dokter. Terus lebih sering berkedip gitu ya. Kadang kita kalau suka konsentrasi berlebih itu kayak lupa kalau mata itu butuh kedip gitu ya, bukan kedip genit ya, tapi berkedip aja gitu. Terus atur juga posisi layar, juga kursi Anda mungkin. Terus gunakan pencahayaan yang nyaman gitu, nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap. Perbesar ukuran huruf juga bisa dilakukan gitu. Jadi sesekali boleh ya, bekerja itu harus serius lidah gitu ya, tapi boleh dong sesekali berdiri, kemudian ke depan sebentar menghirup udara luar gitu ya, terus kemudian baru masuk lagi. Nah itu bisa menjaga mata kita tetap sehat gitu. Ya udah, kita nanti akan bahas yang lain lagi temanya, topiknya. Kita dengarkan dulu teman yang udah siap banget untuk didengarkan, tentu saja Saiba Saufa, Tibo Ati, ini dia.

0: Moldur Rock.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: sehat alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
8: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
9: Moderato.

Kerabat Moderato, ada tembangnya Happy Asmara yang mau diputar sama Lida sebagai tembang pamungkas ya untuk kebersamaan kita di Galeri Dangdut hari ini. Tapi jangan kemana-mana, seperti biasa Ekspreso siap hadir menemani hingga sore nanti. Jadi terus bergabung ya, Lida pamit dulu untuk hari ini. Tetap di jalur musik dan informasi 107,2 Moderato FM. Semakin pesona, selamat siang, sampai jumpa.

News 107,2 Moreto FM. Kerabat Moderato, inilah karya terbaru dari Tiffany Yang berjudul Edge of Call. Tiffany meluncurkan album solo Edge of Calm beserta single utama yang berjudul sama. Liriknya membawa pesan ketenangan, kerentanan, dan saling menguatkan di masa sulit. Anggota Girls' Generation ini juga menyertakan Jakarta dalam tur konsernya, tepatnya pada bulan September. Nah, kerabat Moderato, sekece apa sih single terbaru dari Tiffany Yang? Yuk nikmati cuplikannya sekarang juga. Temukan versi lengkap dalam program.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan iklan jangkauannya luas. Caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderat FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: You are listening 107.2 Moderato FM, your favorite station radio.
3: Moderato.
4: Moderato.

0: Ibnul Qayyim memberikan nasihat yang sangat indah. Amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan seorang musafir yang membawa ransel berisi pasir. Bekal pada ransel tersebut hanya memberatkan, namun tidak membawa manfaat apa-apa. Al-Fawaid, halaman 81.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim, Rajing.

0: You are listening 107.2 Mutratu FM, your favorite station radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku spasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Sagitarius 107,2 Morata FM. Kerabut Moderato, inilah karya terbaru dari Tiffany Yang berjudul Edge of Call. Tiffany meluncurkan album solo Edge of Calm beserta single utama yang berjudul sama. Liriknya membawa pesan ketenangan, kerentanan, dan saling menguatkan di masa sulit. Anggota Girls' Generation ini juga menyertakan Jakarta dalam tur konsernya, tepatnya pada bulan September. Nah, kerabut Moderato, sekece apa sih single terbaru dari Tiffany Yang? Yuk nikmati cuplikannya sekarang juga. Temukan versi lengkap dalam program.

0: Liberty Station Radio.
1: Waktunya bikin tijirahat. Waktunya bikin tijus nih. Buatnya tijus, bikin kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
2: Tijus, mau tijus, mau.
3: Semuanya kebagian, korak. Semuanya kebagian.

0: tehnya?
1: Enak.
0: Enak es tehnya?
1: Enak. Berasa. Enak banget. Enak berasa. Enak banget.
2: Iya, bikin mau lagi. Bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi. Nyaji inti jus cepet. Nyaji inti jus cepet. Gak ribet.
1: Panas enaknya minum di. Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Enak.
0: Baiknya. Ayo,
3: segernya nggak nanggung nih jus, segernya nggak nanggung.
4: Welcome to podcast Happy Club. Di sini kita udah bareng sama Jus.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman lo?
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kali?
6: Lu pasti kecil pertama kali jalan. Kesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Iya. Dia jalannya nyaman, duh. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh, lega, lega. Ingat kan?
6: Oh iya.
7: Kita kumpul keluarga, ingat kan?
6: Oh iya, biasa. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget dari Baby Happy Body Fit anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh, teknologinya bikin permukaan ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan
6: sampai 500 ml. Anti tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Tapi Jo, kamu ayah ya? Tapi Jo, kamu ayah yang selalu
6: kan Baby Happy pakainya gampang dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal itu bikin kita happy sebagai
4: gampang.
6: Baby Happy itu bikin kita happy sebagai orang tua dan
4: beneran bikin setiap momen kalian jadi happy, beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
6: Ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings.

0: Guys, ya ampun, dia kesini.
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok Dian tapi masih fresh banget?
0: Syuting seharian tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
1: Semua outfit gue pakai Simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Puang.
0: Pantesan, wangi baju. Pantesan, wangi baju lo bikin
1: semua. Apalagi sekarang Tropical Scent. Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sus batas.
0: Tuh kan.
1: Bisa menembus batas.
0: Tuh kan, nyampus.
1: Nah.
0: Terus.
1: Nah, soalnya best banget. Ada formula summer, best banget. Ada formula anti bau, ready buat aktivitas seharian. Oh, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi dan sepeda ini.
1: Yoi.
0: Bisa se-fresh dan sepeda ini.
1: Yoi dong. So easy, so breezy. Adem. So easy, so breezy, guys.
0: Mohan, wangi tropikalnya lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah.
2: Jadi mau yang wanginya bikin pede. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Kalian, Soklin Puangi. Lain buat kalian. Soklin Puangi, Tropical Summer. Ya.

0: mitos atau ke fakta?
1: Memakai pakaian sesuai dengan acara adalah bagian dari etika. Itu fakta. Datang ke acara resmi dengan pakaian yang pantas menunjukkan bahwa kita memahami dan menghargai suasana acara. Jadi, berbusana itu bukan tentang siapa yang paling mahal, paling branded, atau paling mengikuti tren. Yang terpenting adalah bersih, rapi, sopan, nyaman, dan sesuai pada tempatnya. Karena penampilan boleh sederhana, tetapi etika jangan sampai sederhana.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2. Moderato.

0: Cristo.
1: Moderado.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
5: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
4: Oh, bisa sesuai budget ya?
5: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderata FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
4: Oke, let's go.
6: Radio Moderata FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
7: Moderato.

0: Ibnu Qayyim memberikan nasihat yang sangat indah. Amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan seorang musafir yang membawa ransel berisi pasir. Bekal pada ransel tersebut hanya memberatkan, namun tidak membawa manfaat apa-apa. Al-Fawaid, halaman 81.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kamuhan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Hmm, pantes eneknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman. Yang

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan.

0: Modera FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, saat mulai bersekolah, anak akan lebih sering terpapar kuman dan virus karena berinteraksi dengan banyak orang. Agar anak tidak mudah sakit, orang tua tidak perlu membuat lingkungan serba steril. Yang lebih penting, membangun kebiasaan sehat sejak dini dan menjadikannya rutinitas sehari-hari, seperti memiliki jadwal tidur yang cukup dan teratur. Tidur bukan sekedar waktu bagi anak untuk beristirahat. Kualitas dan durasi tidur juga berkaitan dengan kesehatan dan perkembangan anak. Orang tua tidak hanya berfokus pada berapa jam anak tidur, tetapi juga membangun jadwal tidur yang konsisten. Kebiasaan seperti tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari, mengurangi aktivitas yang terlalu merangsang menjelang tidur, serta menciptakan suasana kamar yang nyaman bisa membantu membentuk rutinitas tersebut.

0: Moderato.
1: Moderato.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak

0: dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
4: Moderato.

0: 모두 박수.
1: 미터스 아타카 팍타.
2: memakai pakaian sesuai dengan acara adalah bagian dari etika. Itu fakta. Datang ke acara resmi dengan pakaian yang pantas menunjukkan bahwa kita memahami dan menghargai suasana acara. Jadi, berbusana itu bukan tentang siapa yang paling mahal, paling branded, atau paling mengikuti tren. Yang terpenting adalah bersih, rapi, sopan, nyaman, dan sesuai pada tempatnya. Karena penampilan boleh sederhana, tetapi etika jangan.

Salam musik dari Pemas Timur, Rata FM, Madiun Wilujeng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, halo menikah. Kalau sakit, pinanggih malih. Kalian panjenengan ini MHz Moderata FM, jalur musik lan informasi ing kisah peluang terakan program dangdut langkam lan campur sari kalares di internet Rebu lagi malam Kamis paing merebunder bu manis lho niki janjane. Nggih. Kagem panjenengan kagungan hari yang luar biasa, semuanya serba manis, menyenangkan, menggembirakan. Enjing aturaken napa? Syukur alhamdulillah wa syukurillah. Kunjuk dumateng kersanipun Gusti Allah ingkang Maha Mirah. Nggih. Sepinten-pintene ingkang panjenengan napa?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya.

0: sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, pakai kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

Makaten kalau waktu bangi pun saking Dik Farel Prayogo nggih. Kukure godhong nah menika pitutur luhur sangat dumateng kula panjenengan gitu. Mbok pilih urip neng alam dunya, dunyane wis sepi keranten kathah sing males ngaji. Dunyane wis tuwa keranten kathah sing tumindak angkara murka. Gini mboten. Sakniki kathah sangat kedatusan-kedatusan ingkang damel kula panjenengan miris keranten eker-ekeran perkara donya dados raja pati ten pinaten gitu. Manungsa bakale bali ning bumi niki jane pitutur luhur niki judule kala wau gugure godhong. Sinten sing ngertos gugure godhong? Orang no sing ngertos, kula panjenengan ora ngerti gugure godhong kapan. Nggih. Gugure godhong pelem napa godhong-godhongan ingkang wonten kanan kiring panjenengan ora enak sing ngerti, ngoten lho nggih. Pramila kula panjenengan, kabeh niku wonten sing ngatur Gusti Allah sing mangertosi jam pira, dina apa, nggih to. Lanjut, gugure godhong menika lho karpe dhewe ngoten gogrok lho lho lho lho wah mboten ngoten. Gugure godhong menika sampun ginaris penesti sami mawon manungsa urip nganti kapan mati niku krana napa nggone mati sebab mati niku sampun dinas kali Gusti Allah. Gugure godhong padahal godhong-godhongan salam dunya kathahe luar biasa niku Gusti Allah sing ngertos kula panjenengan ora ngerti. Cukup-cukup isuk lho kok godhonge gedhe gogrok kabeh lho. Niku sing ngatur sing Maha Kuwasa, ngertos. Dados polahe piye kula panjenengan niku mesti pondo weli meskipun oleh disingitne kaya apa tetep Gusti Allah mangertosi. Nah. Aja njangkehi langite Gusti Allah. Dadi wong niku aja adigang, adigung, adiguna. Aja sombong. Aja congkak, aja jumawa, nggih. Aja tumindak culika lan cubrio. Wah, gawe ontran-ontran wonten ngaraca padha. Wah, pro kancine kadung oi lagi to. Pramila saka menika, nggih. Niku kala wau perkawis-perkawis ingkang kedah kula panjenengan pikantosaken perkara donya rasa dinggo gegeran napa nggih wonten tatah pundi bagian Indonesia kalau mau beritanipun ora cocok karo tanggane goro-goro pengaturan irigasi air yang saben wah dendam nesu gitu. Tumbas bisa lipat teng online lah tonggone saking nesu daking dendame isu-isu liwat teng omah langsung diparani dikitar ditusuk kira langkung pun wonten 10 tusukan goro-goro napa perkawis donya goro-goro iren-irenan irigasi air wonten saben do niku lho copi nggih ta perkawis-perkawis niki kan ingkang kula panjenengan kedah singkiri gitu. Ora cocok karo bojone, bojone di KDRT lho niku mboten asal. Perkara cilik kriwikan iso dadi grojokan. Nek kula panjenengan orang iso ngendhalekne nafsu. Perang terbesar kados dene kang sampun atus dipun dawaken Kanjeng Nabi, wahai para sahabat, bahwasanya masih ada perang terbesar selain perang Badar nggih nek kalau semanten niku. Anten sahabat sing teko kok ada perang besar setelah perang Badar yaitu jihadun nafsi. Perang melawan hawa nafsu niku sing paling abot nggih. Sing paling abot ngantos sakniki. Dados wong niku nun sewu iso tumindak korupsi, iso tumindak mbegal, ngerampok lan sak pitulunipun keranten ora iso mekek hawa nafsu ne dhewe. Tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Wondene hawa nafsu menika sangat kuat godaane. Kula ngomong ngeten iki kadang kawis kula nggih kadang kawis mboten saged mengendalikan nesu umpamine marah
serangan lan sabunganipun lire sinabe talingane cocobang mawingo wingo ngeten iki nggih dijarak langsung muntap gitu kuping abang koyo genise murup gitu metu sungune lah metu sungune metu siunge barang gitu langsung berubah menjadi pribadi yang lain tuh sekeranten niku. Nggih, pertama kali saking menika leres sing dipun aturaken wonten syairan gugure godhong kala wau. Manungsa menika kudu bali neng kodrat lan iradatipun mbok bilih Gusti Allah nyiptakne manungsa menika namung kagem ngibadah. Ibadah kan enten ibadah makdoh lan goiru makdoh. Hablum minallah, hablum minannas. Kalih Gusti ingkang Maha Kuwas kalian sepodo-podo titahe Gusti. Ya menungso, ya kewan, ya wit-witan, ya tanduran lan sak pitunggalanipun. Nggih. Weh, kalau ngrungokne tuwenanan ngampe yuh. Ngampe sepaneng ya, ampun sepaneng-sepaneng to. Terakhir kula nuwun ingkang wonten karep Mbak VL. Ya Allah. Suarane Mas Mukti suara ruwane kok medene alhamdulillah. Nggih, Mbak VL manis kare. Weh, nggih. Cara kula ngaten iki kadang medeni Mbak nek kodame medal ngaten iki medeni diatur yo. Pamule kopi ae anu kok. Kopi matan putih nih sing kula nggih. Wah. Estu. Nggih. Terakhir kula nuwun kantan sastia tuh Mbak VL sanesipun Mbak VL wonten Mbak Sofiati Kang Slamet Mbak Sofia Mas Budi Mas Adit wonten Jiwan lajeng Mas Indra Mas Andika lajeng male Mbak Ani Mas Prada Mas Eko gitu nyeko fans beratipun Bang Odada jih doyeng kang tasis dia tuh jeng Nelly pripun mboten ngamrah tembang dalu menika sing penting tetep setia tuh midakannya program dandut langgam soal campur sehari soalnya dalu itu niki suaranya apa ngoten terus ngial

Alhamdulillah, Pinaringan sehat, Pinaringan kiat, gitu. Sehingga sakit ngaturakan program dangdut langgam Sol Campur Sari, gitu. Tasih wantering swasono angin ingkang sumribit midit nambah asreping lan kakasing swasono kanti dungo sang pangajap mugi-mugi dangdut langgam campur sari ingkang kawastanan program dalang puri saged ngangetaken swasono nek kirang anget jenengan kesane kompor gitu jenengan ndak godhog toya lajeng damel wedang utang uwuh napa wedang jahe napa wedang kopi wedang teh lan sak pitunggalanipun ngagem ngangetaken badan panjenengan ben boten gampang kenging penyakit gitu gimoten nggih. Lah iki penyakit menika macam-macam sakniki niku nggih penyakit sing ketok sing ora ketok gitu. Sing sakit menular, nah lansak pitulanipun pramila ngekedah dipun atos-atos dipun wigatosaken estu dipun jagi kesehatanipun. Jangan, kotak kuncinya adalah jangan berlebihan dalam melakukan sesuatu. Papa wanasana siang ini kok wenteng-kenteng gitu senengane ngunduh sing anyep-anyep sing enek ese dilalah pilek gitu beler dilalah nggih ngelu dilalah senengane mau panas kena angin gitu dilalah kena herpes lan sak pitulanipun pramila dipun jagi estu kesehatanipun nggih. Oleh kita beraktivitas, boleh kita berkegiatan di luar ruangan, tapi dengan tetap yang namanya kita itu mengedepankan kesehatan. Prioritas yang utama adalah kesehatan kita itu sendiri. Wonten nek kula panjenengan sehat, nek kerja nggih semangat, gitu. Gimana mboten? Kerja semangat, ibadah giat, gitu. Lajeng napa malih? Rezeki meningkat lah kurwa kantine atok gitu. Sehat nih semangat gitu kerja giat rezeki meningkat amin Allahumma amin apa malih sing diatur nih dah gua pilih nggak dipun suun tentrem ayem wonten lingkungan kulo panjenengan bi dan berdarakan dan udarakan setunggal mboko setunggal yang panjenengan mbok bilih sampun mangertosi berita-berita ingkang wonten media sosial, media televisi lan sak pitunggalanipun ingkang kedah kula panjenengan pikatosaken estu injih babakan menapa kemawon. Sing penting kula panjenengan di tingkat bawah atau grassroots masyarakat rakyat jelata kados kula panjenengan tansah saged ngraosaken gitu atmosfer kehidupan yang istilahipun kula panjenengan niku saged menerima keadaan, saged nedonrimo. Senajan to kahanan ingkang dipun raosaken menika mbok bilih itu adalah sebuah tekanan tapi bukan sebuah tekanan. Itu apa iki? Aluminium apa trigger kayu? Apa trigger iki apa soft apa hard trigger? Hard trigger sak sedak nek ngokang nah, napa mencet pelatuk ni gus, tak nggo, napa tenaga. Nah, tapi nak soft trigger sentil ngatane nembak dia dier. Okay. Ini adalah suatu pemicu bagi kita untuk bisa lebih berhati-hati, lebih seleksi lagi, dan memberikan skala prioritas terhadap apa yang akan kita lakukan. Oh, wah, menekan kono barang ni langgi. Langgi. Nek kula panjenengan ora iso ngrem wonten kahanan ngeten iki. Wah, wis latah. Kae nek usaha pentol, weh belajar tutorial ning YouTube umpami ngedekne dhewe usahane. Belum tentu luwih sukses. Iso-iso luwih bubruk nggih. Itu ada manajemennya, ada marketingnya, ada cara memaintainnya, bagaimana ben supaya survive wonten niku lho. Sak niki nggih kula crita, wong sing usaha niku luwih akeh tinimbang wong sing tumbas utawi wong sing tuku. Usaha niku mana

Kok macam apa mulai kuliner beh sak ratan sak embong sak lurung niku kiwa tengen niku jor-joran ana sing dodolan martabak ana sing dodolan sate gule sate ayam ana sing dodolan sego goreng ana sing satean macam-macam lah nggih wis sedaya niku rezeki gitu bos mas carane ngono ya ora wani usaha lih nggih rezeki itu sudah tertakar tidak akan tertukar. Ning kula panjenengan kudu gadah strategi.

menika. Nggih. Wonten cerita-cerita wah, golek sugihan dan sebagainya. Nggih ngeten kula critani nggih. Sugihan niku umpami jenengan berhasil siji tumbalin jenengan dhewe nek mboten ngoten keluargane panjenengan. Nggih. Sugihan niku, pas sugihan niku ngomong estu nih jenengan midangane. Niku rejekinipun anak putu panjenengan jalingan jaluk sakniki. Sugih. Sugih mlegedu. Pamane ana wonten tiyang kon kula masani nek sugih niku sugih mlegedu. Hermino Koto lan sapitanipun. Sugih saat ini lewat sugihan niku sugih. Ning jatah rezeki anak putu kula panjenengan sing kudune besok niku bagian rezeki dijaluk sakniki. Sing jaluk jenengan. Ijole iso umur, iso keluargane. Kathah critane. Pramilan kakep dah dipun sadar niku napa nek golek kesugihan berarti panjenengan wis ora mikir anak putu jenengan, jenengan mikir awake dhewe. Gitu. Wis gak apa-apa tumbali aku, gak apa-apa tumbali keluargaku. Itulah tipu daya setan, tipu daya muslihat untuk menyerencurumuskan kula panjenengan kepada hubud dunya utawi kedunyan. Wis saiki ekonomi angel lho Mas, arep nyaru utang dan sebagainya, wis jalanku buntu, dandani ibadahe. Ngomong ngene iki penak gitu. Istiqomah, ditambah sholat sunat rawatib, ditambah sholat sunat hajat, ditambah sholat sunnah taubat, ditambah qiyamul lail lan sabtanipun. Ngoten menyan istiqomah mawon. Wonten Gusti Allah kok. Gusti Allah tidak akan tega melihat hambanya dalam kesusahan sementara dia tetap istiqomah, tetap ikhtiar, tetap berusaha ikhlas tawakal dalam menjalankan ibadah tersebut. Pasti ada campur tangan Gusti Allah untuk bisa membantu menyelesaikan masalah panjenengan. Percatus kali Gusti Allah, mumpun percatus omongan kula. Percatus semateng rasanipun Gusti enggak mau kuas. Di Gusti Allah kok bingung. Menang. Lange. Piye to tonggo kok sesuke kok ngono? Jarene ya sugihan ning gunung kae lho. Lah, kene cuke jenengan anak putu jenengan jaluk sakniki. Rezekine anak putu jenengan jaluk sakniki, termasuk rezekine jenengan disudo gara-gara sugihan niku. Umur kudune jenengan niku iso tekan 90 tahun. Krana melu sugihan umure karek 30 tahun. Leng ngerasa sugihan terus tahun rong tahun berniku mati. Yuh, mungkin lo. Cek mati pun nak cara sugihan mungkin kan tinggi lebon. Lah mungkin lo. Yuk tenan ni aku omong ni jenengan. S2 ni. Orang kemen kemen ni. Perambil lambun ngelampai sugihan. Ih. Jodoh rezeki pati ginaris penesti kula panjenengan sak dermi nglampahi. Pun to, diwarang wong ora duwe mbok yo ben, gitu. Wong ora nyumbang kok. Alok niku wajar wong alok niku. Ya ono ya ini kok omah sik panggah ngono. Kendaraan sik panggah kuwi. Aku saiki sukses duwe mobil. Gitu, duwe saham, duwe emas, duwe lemak. Ini sugihan tapi korupsi nek mboten sugihan ki korupsi ngoten mawon akhir-akhire napa sing kena mbang ning awake dhewe jenengan titeni wonten mafudat wonten peribahasa Arab man yasra yasud wong nandur bakal ngunduh gitu wong nandur bakal ngunduh wohing pakertine dhewe dhewe nandure napa nandur kejahatan dari mulai kecil besar besar besar sing kena niku gawe dhewe kerante berani berbuat niku sing nanggung jawab nggih wong dhewe ngoten lho ya to jenengan wah golek sugihan sing ora nek tumbal mboten enten sugihan mboten enten tumbal sugihan putih mboten enten kata-kata sugihan putih sugihan niku sudah mayuh Gusti Allah sudah menduakan Gusti Allah nggih jenenge syirik nggih mayuh Gusti Allah mantun jenengan Gusti Allah lho sing maha esa maha tunggal jenengan wayu ayo jan kendel tenan jenengan kemendil diatur ya pon to dipun tampi sedaya kahanan

işte lan bu. Terus keinginan kebutuhan kula panjenengan kudu linambaran sabar lan syukur ikhlas tawakal. Nggih. Wong sing gelem rekoso tembe mburine bakal mulya. Rekoso niku dalam ngerat include lho nggih. Include di dalamnya itu ada sabar, ada ikhlas, ada tawakal, ada doa yang istiqomah setiap saat, setiap waktu, setiap hari dilakukan. Mboten kok dongtek pengen donga, dongtek pengen ibadah, dongtek pengen ikhtiar, dongtek pengen ikhlas. Mboten saged kudu istiqomah semuanya dijalankan. Wong sing wani rekoso tembe mburine bakal mulya niku nggih. Rekoso niku kala wau donga, usaha, ikhlas, tawakal. Istiqomah. Ya Allah Gusti, paduka ingkang namung saged merampungi merantasi napa ingkang dados masalah kawula nyuwun tulung Gusti, paduka paringi solusi. Terus ndonga sing istiqomah. Nggih, mesti dipun dawaken solusi dhumateng kula panjenengan. Wasilah saged saking sinten sama mawon. Min khaisu layak tasib. Dari mana saja datangnya rezeki itu akan bisa kita dapatkan. Mboten sah kuatir, mboten sah mamang. Atus dene kewan pitik wis wis. Pitik niku nek wis marek, nggawa anake ceker-ceker, nutul. Wis. Ayo. Mulih. Sesuk golek pakaneh. Ngoten niku sederhana to. Kula panjenengan niku nek wis cukup bersyukur, ora gelem kadang. Wis cukup kadang kali kurang. Wah. Lah kalau sak karung, wah gulana sekarung, gulana rong telung kalung rasa begini pun. Lah ini adalah pentingnya kita untuk selalu merasa qanaah tawi cukup. Linambaran syukur insya Allah sedaya kebetahan yang ada yang cekap dipun cekapi Gusti. Oh, beh mapet ya Mas ya. Teh diaturi ya. Ben enteng kudu diistiqomahi remasane jenengan. Sing istiqomah ini kalau sing abot, istiqomah adalah continue, terus menerus berkesinambungan dan berkelanjutan. Ojo pas nek butuh mawon, nek ora butuh pun itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan, yang harus kita istiqomahkan dalam setiap harinya. Nah, nggih sampeyan sing rumiyin nggih, ketoke kok duomblongin nemen. Lah ora sing manggut-manggut ana sing mantuk-mantuk sing blas mau menenge cucuk. Cucuk napa cucuk turu. Kita terus mengene pindah kembali wonten sesi candaipun tetap setia teman-teman Radio FM jalur musik lan informasi.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
2: Seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

Bintang Fortuna Muara Bintang Sugeng Midang Ngetaken Dike Sabrina.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
2: Seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap es dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promo

0: promosi say, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
0: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
8: Yeah, wake up out of city.

0: Mitos ataukah fakta?
1: Penampilan adalah satu-satunya ukuran seseorang menghargai orang lain. Itu mitos. Pakaian memang bisa mencerminkan sikap, tetapi etika seseorang yang terlihat dari cara berbicara, bersikap, menghormati orang lain, dan menjaga sopan santun. Jadi, berbusana itu bukan tentang siapa yang paling mahal, paling branded, atau paling mengikuti tren. Yang terpenting adalah bersih, rapi, sopan, nyaman, dan sesuai pada tempatnya. Karena penampilan boleh sederhana, tetapi etika jangan sampai sederhana.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107,2

0: 모두 다
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend, deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk jus ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: Lagi mules apa, Kak? Oh, seger banget aromanya.
1: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
3: Moderato. Moderato. Why wait to say, at least I did in my way.